0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Saya Mokta Ali dari Felda Pembangunan Segaman, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baja Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Radio Klasik di Kangar 94.9.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di Sabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Lepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan punya lah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi. Semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelam menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam sedikit, lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nak akan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini menemani saudara Wirama hujung minggu sehingga 12 tengah hari nanti. Mungkin ada yang buat persiapan untuk pulang ke ibu kota setelah cuti yang panjang dan juga sambutan Hari Raya Aidil Adha. Semoga rancang perjalanan saudara sebaik-baiknya, juga yang paling penting semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.

Jangan lupa saudara untuk kongsikan mungkin tarikh yang cukup istimewa, hari lahir, ulang tahun perkahwinan untuk hari yang terakhir bulan Mei hari ini. 31 Mei 2026. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Kita ada lagu nyanyian Farida, Semakin Jauh Semakin Rindu. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu nyanyian Dato' M. Daud bersama Rohani Hashim, Pong Pong Alung. Dan sekarang, Irama, Hujung Minggu.

0: Itu dia, dah jumpa dah.
1: Apa lagi? Tangkaplah.
0: Alah, nantilah dulu.
1: Jangan pegang tau.
0: Alah, apa salahnya?
1: Tak baik.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Tahu ni apa hal?
2: Ah, awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kW jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Sebahawa. S-E-B-A-H-A-W-A. Sebahawa. Sebahawa adalah keadaannya atau sifatnya. Contoh ayat, jawatan anak raja semua sama separas elok sebahawa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Harapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga mungkin yang sedang memandu ketika ini. Dari kampung halaman pulang ke ibu kota. Di mana saja perjalanan saudara, yang paling penting fokus pemanduan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, kita di ruangan Utuskan Rindu dalam doamu. Saya ucapkan terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat tengah hari, selamat pagi juga. Bertugas buat saya, kita ada Mamu Abbas, Atih Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson, kita ada Haji Jaafar Ujang dari Kampung Talang Kuala Pilah, kita ada Kak Dayang Jamaliah dari Lok Kawi Sabah, juga kita ada Kak Rohaya Jack, juga Kak Nur Aminah dari Taman Temara, dan juga ada dua ucapan yang saya nak kongsikan daripada Cik Isyak Uda dari Tanjung Malim. Katanya selamat bercuti buat sahabat Encik Zubir, pegawai Warren 1 TUDM Bersara. Kini bercuti di Pulau Pinang, hati-hati memandu dan dengan kesesakan di jalan raya. Dan satu lagi kiriman daripada Pak Cik Ma'ruf Harun, pesara polis Serkat Pontian. Selamat ulang tahun kelahiran buat cucu tersayang Muhammad Akil Haikal yang berada di Kampung Parit Patah Pontian, dengan ucapan semoga berbahagia dunia akhirat dan menjadi anak yang soleh. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Latif Ibrahim, Manis Kata, di bibir saja. Utuskan Rindu dalam doa.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

yang sedang memandu ketika ini dan menuju ke Kuantan. Frekuensi kami 107.9 MHz. Baik, saya nak kongsikan info trafik terkini. Kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan E2. Terdapat kemalangan di kilometer 118.0 arah utara dari Yong Peng Utara ke Pagoh. Lorong kiri terhalang tetapi trafik masih lancar. Seterusnya, saya nak kongsikan info kemalangan di E8. Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1, susulan kemalangan di kilometer 215.0 arah barat dari Kuantan ke Gambang. Lorong kecemasan terhalang tetapi trafik masih lancar ketika ini. Dan satu lagi perkongsian yang ingin saya maklumkan, info kemalangan di E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Terdapat kemalangan di kilometer 122.2 arah utara dari Sungai Dua ke Bertam. Lorong kecemasan terhalang, trafik juga dilaporkan lancar ketika ini. Dimaklumkan bahawa saudara sekiranya memandu di kawasan terbabit, sila pilih lorong mengikut kesesuaian. Juga berhati-hati memandu, ingatlah orang yang tersayang. Prihatin, Radis.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Puteri Sentubung, puteri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak, manis seadab.
2: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Lagu nyanyian Cendrawasih sepanjang perjalanan. Juga sepanjang perjalanan saudara dari kampung halaman menuju atau pulang ke ibu kota. Hati-hati memandu dan fokus pemanduan saudara. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara. Seawal 6 pagi dan selepas ini rakan penyampai Mutia Samsudin akan terus bersiaran wirawa hujung minggu 12.30 hari sehingga 6 petang. Dan seperti biasa tepat pukul 11 pagi. Saya tinggalkan saudara untuk ruangan sepanjang jalan kendangan. Lagu tanpa henti, nostalgia di klasik. Lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang buruk khilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri. Hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 14 Zulhijjah.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Click.
2: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

0: Aku Dia dan Lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Sebahawa. S-E-B-A-H-A-W-A. Sebahawa. Sebahawa adalah keadaannya atau sifatnya. Contoh ayat, jawatan anak raja semua sama separas elok sebahawa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa dengarkan kami 24 jam tanpa henti, yang sentiasa memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara dan yang sentiasa jadikan kami hiburan salwa telinga saudara. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai yang menemani saudara seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan saya akan menyambung tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu yang akan mengimbau nostalgia saudara. Bertemankan saya Mutiah Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk pertemuan hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hujung minggu saudara, mungkin hari ini ada yang menerima undangan untuk kenduri kendara atau masih berada di kampung ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing setelah bercuti panjang, ataupun mungkin ada yang masih bercuti panjang. Maklumlah esok dan lusa masih lagi cuti umum. Jadi selamat beristirahat, yang mana sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Jadi ayuh kita teruskan hiburan untuk tengah hari ini dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan hanya di Radio Klasik.

0: Selut masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu, 6 pagi hingga 6 petang, menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

12:18 minit tengah hari untuk pertemuan hari ini. Masih bertemankan saya di Wirama Hujung Klasik, pertemuan hari Ahad. Dan saya nak ucapkan selamat tengah hari buat Yusuf Muhammad Dana dari Pantai Seremban, Suriati dari Cyberjaya, dan kita ada Din Pau dari Kampung Seri, Saad Kidin, dan ramai yang menyapa saya di talian WhatsApp kami 013-5656-128. Mungkin waktu sekarang yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dan yang dalam perjalanan, berhati-hati di jalan raya. Tak perlu gopoh, tak perlu tergesa-gesa. InsyaAllah kita akan sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Ayuh kita teruskan hiburan untuk tengah hari ini. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Dharma Harun Al-Rashid, mursi lagu Rindu Oh Rindu. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Datuk Yusni Hamid, Rahsia Kebahagiaan. Terus menggami kenangan Wirama Hujung Minggu.

0: dan lagu.
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila.
3: Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
1: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
5: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya ke? Sepotok napuk orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abang Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

Suara Anwar dan Elina Mersi Senandung Warisan baru saja menghiburkan saudara di Wirama Klasik Hujung Minggu. Baik saudara, saya nak menjengah sahabat-sahabat di talian WhatsApp. Antaranya kita ada Khalijah Talib dari Penerok Pontian, Jaya Kesuma, M. Daud Ahmad dari Kuala Nau, dan juga kita ada Kak Ram dari Lubuk Cina Melaka, Bakar Botak, Kerabat Radio Klasik, Kak Wan Noriza, Kak Lang Jerantut, Faizal Tanjung Malim Perak, Induk Maimun, dan tak lupa juga kita ada Mama Ila Labu, Atih Yaakob, Ruzita Abdullah. Selamat tengah hari semua. Terima kasih kerana menyapa saya di talian WhatsApp dan terima kasih kerana sentiasa dengarkan kami 24 jam tanpa henti. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Baik saudara, waktu sekarang pukul 12.41 minit tengah hari. Selepas ini kita ada lagu Joget, lagu daripada Rosmaria, Joget Selendang. Dan selepas itu kita ada Fredo merusi lagu Di Hujung Rindu. Teruskan kerinduan saudara dengan lagu-lagu yang menggamitkan.

0: Umi, aku rasalah kan rumah banglo yang seberang jalan tu tempat penyeludupan dan perdagangan orang lah.
1: Ish kau ni, jangan buat tuduhan melulu. Kau ada bukti ke?
0: Yelah, semalam salah seorang penghuninya dah lari dan buat laporan di balai polis yang berdekatan ni.
1: Kau pasti ke kegiatan tu berlaku?
0: Ya, Umi, aku pasti. Kabarnya, mengikut pekerja tu, rumah banglo yang ada 5 bilik dihuni hampir 100 orang. Semua pekerja yang dihantar untuk bekerja tu tak dibayar gaji dan tak ada permit yang sah.
1: Ish, itulah namanya penyeludupan migran dan pemerdagangan orang kan?
0: Ya, Umi. Hai, semoga pihak polis segera mengambil tindakan.
1: Ish, 15 tahun penjara jika sabit kesalahan tu.
2: Mentras penyeludupan dan pemerdagangan orang, hidup bebas tanpa kezaliman. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggait kenangan. Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu, 6 pagi hingga 6 petang, menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Bila

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Sebahawa. S-E-B-A-H-A-W-A. Sebahawa. Sebahawa adalah keadaannya atau sifatnya. Contoh ayat, jawatan anak raja semua sama separas elok sebahawa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Pertemuan hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Untuk dua petang ini, lagu pop Ye Ye akan disulami dengan lagu pop Melayu sekitar tahun 70-an dan 80-an. Jadi ayo kita rancakkan petang ini dengan lagu pop Ye Ye, lagu gitar rancak yang akan terus menemani petang saudara. Untuk petang ini, mungkin ada yang baru selesai menunaikan solat fardu zuhur, alhamdulillah diucapkan, dan baru selesai menjamu selera, alhamdulillah. Dan baik, untuk petang ini kita mulakan dengan lagu daripada Zamzam dan The Twilities, mersi lagu Senandung Teruna Merantau, dan diikuti dengan lagu Tina, Jeffrey Zain. Terus menggamit kenangan, Wirama Hujung Minggu.

2:15 minit petang, masih di Wirama Hujung Minggu. Baru berlalu lagu daripada OTD dan Pranita. Lagu berjudul Bisikan Rindu. Lagu ini hasil ciptaan Othman Muhammad dan liriknya ditulis oleh Nur. Baik saudara, selamat petang. Saya ucapkan buat Ahmad Yusof dari Pekan Pahang. Dan kita juga ada Rizal Pekan Paloh Keluang. Osman Dahan dari Ipoh, Pak Wan Bubur, Lambuk Pandan Jaya. Kita ada Kak Ani dari Taman Medan Mewah Kajang. Hajah Rusnah dari Rumah Rakyat Ampang Tinggi Kuala Pilah. Katanya, selamat petang buat DJ bertugas. Selamat petang. Saya minat dengan radio klasik sejak dari sekolah rendah lagi. Lagu-lagunya sungguh sedap dan seni katanya sangat-sangat indah. Terima kasih Hajah Rusnah. Dan kita juga ada Hasin Bubus dari Kampung Pandan Jalan Muara, Sri Serdang, Bagawan Sabah. Terima kasih orang Sabah, orang Sarawak yang terus dengarkan kami merusi RTM Klik. Betul-betul percuma yang juga dengarkan kami merusi frekuensi-frekuensi utama. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Ayo kita hiburkan petang ini. Selepas ini kita ada lagu daripada The Tipis. Percayalah, percayalah saudara, radio klasik, lagu-lagu yang menggamit kenangan.

Itulah dia lagu daripada Teti Kadi, Belajar Jadi Dewasa. Baik saudara, musim cuti sekolah ini, inilah masa yang paling sesuai untuk keluarga meluangkan masa bersama. Namun dalam keseronokan bercuti ini, ada satu perkara yang menjadi kebiasaan kita. Kita berada dalam keadaan rumah yang sama, duduk ruang tamu yang sama, malam makan pun di meja makan yang sama, tapi masing-masing sibuk melayan telefon bimbit. Jadi anak-anak dengan sibuk dengan permainan video, menonton di media sosial, ibu bapa pula sibuk melayan mesej atau menonton video. Akhirnya cuti sekolah pun jadi jadi ruang mengeratkan keluarga berlalu sepi tanpa ada kenangan yang dicipta. Jadi kadang-kadang kita sanggup menghabiskan masa berjam-jam untuk melihat kehidupan orang lain di media sosial, tapi kita terlupa dengan kehidupan ataupun bertanya khabar anak sendiri yang berada di sebelah, mengenali aktiviti rakan-rakan di alam maya, tapi tak tahu apa yang bermain di fikiran ahli keluarga sendiri. Jadi sempena masih ada lagi cuti sekolah ni, kita boleh cabar diri kita untuk mengurangkan penggunaan telefon bimbit buat seketika, luangkan masa berbual bersama, masak bersama-sama, beriadah atau pulang menziarahi saudara mara. Tak semestinya waktu cuti sekolah kena pergi bercuti jauh atau berbelanja besar. Kadang-kadang kenangan yang paling banyak tercipta melalui perbualan dan gelak tawa bersama. Suatu hari nanti, apa yang akan dikenang bukanlah berapa lama kita memegang telefon bimbit, tetapi berapa banyak masa kita luangkan dengan insan yang tersayang. Jadi saudara, belum terlambat kalau untuk hujung minggu ni masih ada berbaki cuti sekolah ni, boleh bawa anak-anak ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang bertempat di WTC Kuala Lumpur, bermula 29 Mei hingga 7 Jun, bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan banyak aktiviti yang menarik ataupun banyak buku-buku yang boleh saudara dapati. Jadi masuk percuma. Jadi jangan lepaskan peluang, terus beramai-ramai ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Baik, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada The Elephantons, Mercy, lagu Cinta Hampa. Tapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Sunny Sahuri dan The Hooks, Cuti Sekolah. Terus mencipta kenangan bersama kami di Radio Klasik.

Lagu Kisah Baba dan Nyonya, lagu ini disampaikan oleh Pelangi. Lagu ini hasil ciptaan A. Ali dan liriknya ditulis oleh Harun Abdul Majid. Dan lagu ini dimuatkan dalam album Kisah Baba dan Nyonya, diterbitkan sekitar tahun 1980-an. Baik saudara, sedikit yang saya boleh kongsikan mengenai pembelian dalam talian. Elakkan untuk jadi mangsa penipuan dalam pembelian dalam talian. Mungkin ramai yang tertarik dengan iklan, gambar yang cantik, tiba-tiba terima barang jauh beza daripada yang diiklankan. Jadi sebagai pengguna yang bijak, berhati-hati, jangan terburu-buru untuk membuat pembelian. Jangan takut sebab terlepas promosi yang diberikan. Jadi luangkan masa sedikit untuk membaca ulasan pembeli lain. Mungkin pengalaman mereka boleh menjadikan panduan untuk kita membuat keputusan supaya tidak tertipu. Dan elakkan membuat pembayaran terus ke akaun peribadi yang mencurigakan, terutamanya jika penjual yang mendesak supaya urusan dibuat di luar platform jual beli yang digunakan. Zaman digital, zaman AI ni semua benda di hujung jari. Jadi berhati-hati, semak dulu, jadi pengguna yang bijak. Baik saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Suhaimi Hamid, Di Mana Kata Di Mana Janji. Dan selepas itu kita dengarkan pula Senyuman Yang Palsu, Siti Zaitun.

0: koleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Seperti yang dijanjikan, tepat pukul 3 petang, kita akan ikuti Orkestra RTM di Klasik Istimewa bersama. Untuk petang ini, kita akan dengarkan menerusi Rizal Ahmad dan Datuk Jeffrey Din, pemimpin Orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Jadi ayo kita dengarkan Orkestra RTM di Klasik Istimewa bersama.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan dua buah lagu pembuka tirai, lagu persembahan Rizal Ahmad, Cinta Berakhir, lagu nyanyian asal Halil Cik, lirik oleh Ismail Ahmad, digubah semula oleh Lukman Aziz. Dan lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean, bertajuk Seruling Anak Gembala. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Datuk Jeffrey Dean, digubah semula oleh Muhammad Syahgam bin Muhtar. Dengarkan Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara kerana masih kekal setia dengar orkestra RTM di Klasik sehingga ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Lagu terakhir, lagu persembahan Erus Zaini bertajuk Kenangan Mengusik Jiwa. Lagu nyanyian asal Eramli, ciptaan sepenuhnya oleh Salamah Basirun, digubah semula oleh Azman Mustafa. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: lagu-lagu indah menggabit kenangan bersama-sama Mutia Samsudi.
1: Lemah lembut, sungguh ayu, sopan santun.
2: Santai tepi pantai Port Dickson, Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.
1: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Sujana Archive pada hari ini.
2: Sebahawa. S-E-B-A-H-A-W-A. Sebahawa. Sebahawa adalah keadaannya atau sifatnya. Contoh ayat, jawatan anak raja semua sama separas elok sebahawa.
1: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perlilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka, Anuradha Kumaradisanayake, dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
0: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Eh, Suzana. Hari tu kau pergi fun run dengan Dr. Sri, seronok tak?
2: Berani kau tanya, eh? Aku

0: Jauh tu lemah.
1: Kalau nak bersukan, mesti kau ajak Dr. Sri kan? Jogging lah, kayuh basikal lah, hiking lah. Apasal kau tak ajak si Bella ke? Suraya ke? Ha, Pak Mik tu. Kenapa kau tak ajak? Ha, aku pun ada je boleh temankan.
0: Kau ni kan sebut nama orang-orang yang banyak hal. Ha? Si Suraya tu sibuk kat kedai dia. Mana nak jaga adik dia lah, nak jaga kedai lah. Ha, Bella tu dah terbang seminggu katanya ke Dubai. Ha, kalau ajak Pak Mik, saat lagi aku kena cari orang papah dia pula dengan sakit lutut lah, sakit urat lah. Kau pula berani sibuk dengan Abang Ajis.
1: Mana ada.
0: Kan aku tunjuk bukti kan?
1: Dah lah, sakit hati cakap dengan kau ni.
0: No. Janganlah mengaju. Aku main-main je lah.
1: Kau ni asyik main-main je aku tengok. Cuba kau kongsikan hal-hal yang berfaedah sikit.
0: Ni aku nak kongsi ni. Dengan kau mengenai laporan Edelman Barometer 2026 Malaysia ni. Kalau kau nak tahu, di tangga ketujuh tau. Paling dipercayai daripada 28 pasaran global yang dikaji tau.
1: Apa pula tu?
0: Itulah laporan tahunan global yang diterbitkan oleh syarikat komunikasi antarabangsa Edelman untuk mengukur tahap kepercayaan masyarakat terhadap empat institusi ni. Iaitu kerajaan, media, perniagaan dan NGO atau organisasi bukan kerajaan.
1: Itulah, bukan senang nak jadi negara paling dipercayai di dunia. Dan cabaran seterusnya adalah memperluaskan kepercayaan itu kepada masyarakat yang berbeza.
0: Yelah, kepercayaan terhadap sektor perniagaan amat kukuh tau. Kadar 76% antara yang tertinggilah di dunia. Ini penting kerana rakyat percaya kepada kemampuan syarikat, majikan dan usahawan untuk membawa nilai serta kestabilan.
1: Tapi aku pernah baca juga sebanyak 73% rakyat bimbang kepentingan asing sengaja mencemari landscape media negara dengan maklumat palsu.
0: Trend itulah dipanggil fear of missing out atau FOMO yang menedahkan orang ramai kepada laporan tidak sah dan ada agenda tersembunyi dalam talian.
1: Mereka akan membaca pelbagai laporan pelik yang meragukan daripada individu yang mempunyai agenda tertentu.
0: Sebab itulah kita kena rujuk media arus perdana yang boleh dipercayai. Dan pada masa yang sama, industri media Malaysia perlu terus meningkatkan keyakinan awam melalui standard kewartawanan yang lebih kukuh serta laporan lebih bertanggungjawab.
1: Aduh, bijak. Aku rasa hari ni sel-sel otak kita berhubung tau.
0: Yelah, kau ingat kita ni asyik nak melarut je. Mestilah ada isu-isu semasa yang boleh kita kongsikan dengan kawan-kawan kita.
1: Tapi dalam 10, 1 je lah yang kita berhubung.
2: Radio Klasik di Kuching 92.9.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
4: Lida, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
5: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, renjah hidupku.
2: Pilihan pendengar di Radio Klasik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir ini, saya akan menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan, pastinya akan membuai rasa rindu saudara. Baik, hujung minggu seperti biasa kita ada segmen pilihan pendengar. Untuk petang ini saya tunaikan pilihan daripada Jebat Raja Wali. Katanya nak dengarkan lagu bunga hutan untuk ayahnya dengan ucapan semoga berbahagia sentiasa hendaknya dan semakin murah rezeki buat ayahnya Encik Zainuddin bin Ismail. Dan kiriman seterusnya kita akan dengarkan lagu daripada Aisyah, Kisah Kita. Terus menggami kenangan Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Baiklah saudara, nampaknya tugasan saya hampir sampai ke penghujungnya. Selepas ini, rakan penyampai akan menyambung tugasan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang indah. Lagu-lagu yang menggamit kenangan pastinya akan membuai rasa rindu saudara. Dan beliau akan menyambung segmen pilihan pendengar. Jadi jangan lupa hantarkan pilihan saudara melalui talian WhatsApp kami 013-5656-128. Dan selepas ini, rakan penyampai Azlan Omar akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Yang mana yang bercuti, masih lagi bercuti untuk esok dan hari Selasa, selamat bercuti saya ucapkan. Semoga cuti saudara bermakna dan ciptalah satu kenangan yang indah dalam kehidupan saudara. Sekian untuk waktu ini, saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ke radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun. Eh, apa lagi? Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Ramli.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentah zaman. Alhamdulillah, saya sekali lagi jodoh kita dipertemukan untuk hari ini setelah sekian lama. Lama ke? Okay. Setelah beberapa hari tak ke udara, cuti Idul Adha. Untuk hari ini, saya kembali. Jodoh kita dipertemukan untuk hari ini, hari Ahad, petang Sepunggok. Dalam sebutan bahasa Melayu Klasik, Ahad disebut sebagai Sepunggok. Baik, petang Sepunggok untuk hari ini 31 Mei 2026, hari yang terakhir untuk bulan Mei, dan hitung hari, hari yang ke-14 untuk bulan Zulhijjah 1447 Hijrah. Hamba hadir untuk meneruskan tugasan petang ini, memulakan tugasan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi, dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Mutiang Samsudin yang dah pun selesai tugasannya. Mutiang Samsudin dan saya sambung lagi tugasan ini, melengkapkan kesinambungan siaran Radio Klasik, juga melengkapkan lagi ruangan ini. Pilihan menggamit kenangan setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad, kami raikan lagu-lagu pilihan saudara, lagu-lagu pilihan pendengar menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Sekali lagi taliannya 013-56-56-128. Pasang kuda-kuda saudara, biar kemas. Maklumlah, banyak hari tak konti ni, lama hari tak bertugas. Pasang kuda-kuda, biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya saudara. Harapnya tidak sumbang langkah yang kita mulakan untuk pertemuan petang ini, dan hamba hadir dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: buah-buah. Ui, panjang sungguh, saudara. Baik, dengan segala rasa yang ada itulah, gambarannya banyak rasa yang duk ada ni tak tertanggung saya seorang-seorang. Makanya segala rasa yang ada ni saya jadikan sebagai bekalan kita kongsikan sepanjang pertemuan untuk petang ini, petang sepungguk ini. Dan dengan rasa itu jugalah, mari kita mulakan ruangan pilihan mengkamit kenangan petang ini. Bukan kita mulakan, kita sambung lagi ruangan ini yang dah pun dimulakan oleh Mutiara Samsudin 5.30 petang tadi. Dan ruangan ini akan diteruskan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih, siapa yang kena. Mengena sudah, saudara, dah pun mengena. Siapa yang kena? Yang kena tahniah, yang bernama Yusof Muhammad Dana, Pantai Seremban. Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan katanya petang ini sedang menikmati angin petang. Wow, nikmatnya sambil nak mendengar lagu nyanyian A. Ramli, Hancurnya Istana Cinta. Terima kasih Rodi Klasik. Sama-sama kembali. Ramli Nordin, Pecah Batu Manong. Kalau terbaca dan mengena kiriman saya petang ini, minta tolong disiarkan lagu nyanyian kumpulan Mei, Meniti Suratan. Dan lagu ini juga ditujukan untuk isteri tersayang dengan ucapan happy anniversary yang ke-29 tahun. Wow, ulang tahun perkahwinan yang ke-29 tahun. Terima kasih atas kesetiaan menemani diri ini. Dan tak lupa apa ni. Dan terima kasih sudi siarkan lagu ini. Sama-sama kembali. Dan yang ketiga, antara yang mengena juga nak ditunaikan ke udara petang ini, kiriman daripada Cik Rin, Seberang Perai, Pulau Pinang, mahukan lagu nyanyian kumpulan Iklim, Seribu Kali Sayang. Aduhai Seribu Kali Sayang. Baik, tiga kiriman ini nak ditunaikan ke udara untuk meneruskan ruangan pilihan menggambik kenangan yang lain lagi. Terus hantarkan. Kalau mungkin saudara juga ada lagu yang boleh mengembalikan semula kenangan dalam hidup saudara, kenapa tidak, untuk hantarkan ke talian WhatsApp rasmi kami 013-5656-128. Pilihan menggambik kenangan, Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Tinggi tarif, ye tarif kabil ni yang ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ.

Kami kenangan dengan irama yang merentang sama dengan seleksi lagu-lagu pilihan Sanora Pilihan Pendengar untuk kami raikan dalam ruangan pilihan mengkami kenangan 5.30 petang sehingga ke pukul 7 malam. Mengejar waktu untuk saya tunaikan lagi kudara lagu-lagu pilihan Sanora, dan kejap nanti juga nantikan ada perkongsian rakan niaga Taman Mengkami Kenangan. Tapi sebelum itu, mari kita tengok lagi siapa lagi yang terpilih, siapa lagi yang kena. Baik, yang mengenal selanjutnya ni, tahniah kepada pengirim yang bernama Kak Ina, Taman Temple Rawang, dan katanya petang ini nak menikmati angin petang sambil mengembalikan kenangan dengan lagu pilihan nyanyian Datuk Sharifah ini untuk hiburan Kak Imah dan Cik Suraya di Putrajaya. Dengan ucapan, ku kirim rindu di angin lalu, moga terhibur dengan lagu pilihan Hatiku Hatimu. Yang lain lagi nantikan apa mungkin selepas ini, kiriman saudara antara yang terpilih mungkin nak ditunaikan lagi kudara sepanjang ruangan ini berlangsung sehingga ke pukul 7 malam nanti. Pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.

0: Datang-datang untuk lagu ni Malika Syahdu di pintu gerbang. Kita di gerbang penutup untuk rancangan Pilihan Menggamit Kendangan, 1 jam 30 minit masa yang diperuntukkan. Bermula 5.30 petang, setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Dan untuk penghujung ruangan Pilihan Menggamit Kendangan petang ini, siapalah agamanya antara yang bertuah sempat untuk saya tunaikan kurala lagu-lagu pilihan petang ini. Dan kita tengok kiriman siapa antara yang bertuah yang terpilih minit-minit akhir, saat-saat akhir penutup ruangan Pilihan Menggamit Kendangan petang ini. Ya, jatuh kepada. Mana dia jatuh? Terpilih. Tahniah kepada tiga pengirim ini yang sempat nak ditunaikan sebagai penutup ruangan Pilihan Menggamit Kendangan. Mokhtar Bin Bakri dari Taman Permata Impian Kulai, Johor. Mahukan lagu nyanyian Sani Sahuri, Ku Takkan Lukakan Lagi. Ditujukan lagu ini untuk isteri tercinta, Nikmani, serta anak-anak dengan ucapan, moga berbahagialah keluarga kita. Amin. Baik, terima kasih. Ros Padang Rengas Perak. Dan katanya petang ini nak minta kudarakan satu lagu nyanyian Brori Marantika, Pamit. Dan yang ketiga, yang mengena, yang terpilih untuk nak ditunaikan kudara petang ini, Hanizah dari Keluang, nak dengar lagu nyanyian Mega, Takdir dan Waktu. Lagu untuk sisi keluarga yang dalam perjalanan balik dari Mersing. Moga selamat sampai di Keluang. Hati-hati dalam perjalanan. Baik, terima kasih. Ini aja masa yang ada. Ini aja yang sebab saya tunaikan kudara. Terima kasih kepada semua yang dah pun kirimkan kiriman. Tak semua dapat saya tunaikan kudara, kerana kita kekangan masa, kekangan waktu. Ini aja yang sempat saya tunaikan kudara untuk petang ini. Dan kejap nanti nak dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dan dalam hal itu, tahniah kepada yang terpilih dan kepada yang tak terpilih pun macam biasa. Sedara, kena cuba lagi untuk lain pertemuan. Anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cobaan.
1: Cobaan. Jangan marah.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan di ramal merentah zaman. Baiklah, ya, berlalu sudah berkonsel untuk ruangan pilihan menggamit kenangan. Dikeluarkan setiap ya, petang hujung minggu hari Sabtu dan hari Ahad. Bermula 5.30 petang sehingga ke pukul 7 malam. Maka itu ajalah masa yang ada untuk ditunaikan ke udara lagu-lagu pilihan selama petang ini. Baik, terima kasih kepada yang senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam pada menikmati suasana petang ataupun lebih tepatnya kita dah pun melangkah melepasi 7 malam. Waktu senja untuk dinikmati petang ini sambil mengembalikan kenangan dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk hari ini maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.22 minit malam sebentar nanti. Menggamit kenangan, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk seingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Mari saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jakim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 32 hingga 39.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
1: Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
2: Kazzabat qawmu Lutin bin Nuzur.
1: Demikian juga kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasulnya.
2: In

0: Sesungguhnya, kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut. Kami selamatkan mereka dengan menyuruh mereka keluar dari situ pada waktu jauh malam.
1: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
0: Sebagai limpah kurnia dari kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur.
1: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطَشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
0: Dan demi sesungguhnya, Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa kami. Dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
4: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
5: Betul tu Kak Sofia.
6: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
5: Alamak, adol.
4: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Radio Klasik menggamit kenangan.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia.
5: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
4: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
6: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Man salla al-isha'a fi jama'atin faka'annama qama nisf al-layl wa man salla al-subha fi jama'atin faka'annama salla al-layla kullah. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya' secara berjama'ah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjama'ah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Sebahawa. S-E-B-A-H-A-W-A. Sebahawa. Sebahawa adalah keadaannya atau sifatnya. Contoh ayat, jawatan anak raja semua sama separas elok sebahawa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenal.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ke radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramlay.
2: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
2: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Well, Red segmen kami kenang ini. Ramai merentas zaman melangkah melepasi 9 malam 9.21 minit malam waktu ini. Ah, macam ada bunyi getaran dalam suara saya malam ni. Ah, peti suara saya lain sikit lagi ni. Baik, apa ceritanya saudara? Kita melangkah melepasi 9 malam untuk kita teruskan lagi pertemuan malam ini dengan rancangan Melodi Antarabangsa di Radio Klasik. Istimewa hujung minggu setiap hari Sabtu dan hari Ahad bermula 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam. Malam hujung minggu sudah dimeriahkan dengan seleksi lagu-lagu dalam rancangan Melodi Antarabangsa. Hamba untuk malam ni Azlan Omar sambut salam hamba dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam sambil menikmati siaran Radio Klasik, sarat dengan kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara buat saudara. Baik, dengan berbekalkan kasih itulah, rasa sayang yang tak luar, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu

Panjang rasa rindu yang membuat-buat itu sedara. Baik, dengan segala rasa yang ada itu, saya jadikan sebagai bekalan untuk terus menemani malam saudara sepanjang pertemuan untuk malam ini. Dan untuk kita mulakan rancangan Melodi Antarabangsa dengan seleksi lagu-lagu yang dah pun disiapkan untuk dihidangkan ke udara. Masa untuk saya hidangkannya saudara. Antara hidangannya malam ini, menanti saudara kejap nanti, ada lagu nyanyian Terry Jacks. Goodbye Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Lagu ini sangat-sangat puitis, sangat-sangat menyentuh perasaan. Season in the Sun, Terry Jacks. Juga nanti ada lagu nyanyian Elton John, Sacrifice.

clue untuk siri filem ini. Cerita di laut dalam. Tak dalam jugalah. Kadang-kadang sampai ke pantai lah ceritanya. Sangat mengerikan. Sangat mendebarkan. Tiba-tiba ada darah. Itulah. Sekali lagi 013-5656-128. Lagu tema siri filem untuk melodi antarabangsa. Radio Klasik.

0: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
1: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Classic.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
3: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.
4: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarabangsa.
5: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

Amboi senang hati nampak. Untung berniaga. Baik, lagu Hindi tadi. Zindagi Ek Safar Hai, nyanyi The Kishore Kumar. Lagu yang juga dimuatkan dalam filem Andaz era tahun 70-an. Nah, tentulah ceritanya. Baik. Terima kasih untuk perkongsian respon daripada pendengar Radio Klasik yang diterima menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik malam ni. Hamba dah pun siapkan seteko kopi panas untuk dinikmati sambil sambil nak diteruskan kemeriahan untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ni. Baik, jemput minum dulu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dah pun dikeluarkan juga tadi lagu tema siri TV, perkongsian dalam rancangan Melodi Antarabangsa. Lagu tema siri filem sebetulnya. Kalau biasaan kita kongsikan lagu tema siri TV, tapi sesekali kenapa tidak untuk kita kongsikan juga siri filem. Kerana kita dulu-dulu pun suka menontonnya. Kalau tidak menonton di panggung wayang pun, kita akan sewa DVD, sewa videotape, macam itulah ceritanya. Baik, ramai yang berjaya mendekat. Almalumlah, saya kira ini pun antara siri filem yang menjadi tontonan ramai lah. Sangat mengujukan. Bila dah datang muzik ni, mana kata dah dekat sangat, saudara. Cepatlah. Lagilah. Baik, terima kasih antara yang berjaya meneka dengan betul siri filem yang dimaksudkan ini. Jaws. Ikan jerung. Jerung besar tu. Filem keluaran tahun 75, arahan pengarah Steven Spielberg yang dibintang oleh Richard Dreyfuss, Roy Scheider, Robert Shaw, siapa lagi? Terima kasih. Oh, katanya siap beli t-shirt lagi. Zulngah 434, lantau panjang. Minat sangat ni dengan siri filem ni. Ramai yang berjaya meneka sebetulnya. Tinggal lagi dalam ramai-ramai saya dah pesan tadi. Jangan lupa tulis nama saudara untuk saya sebutkan nama-nama yang berjaya meneka dengan betul malam ni. Antaranya Pak Wan Bobol Lambuk Pandan Jaya, Salma Tahir Seremban, Emma Rahimah Negara Brunei Darussalam, Saiful 77 Kajang, Amir Hamzah, Aki Ulu Cuka Kuantan, Saleha Husin Ipoh Cepat Berenang Naik Kedagat, Makcik Sadiah dari Syalam, Ismail Jaafar Taman Cendana Pasir Gudang, Maisarah Ishak Katbi Cats Hill Kuala Selangor, Seha PJ Putri Santobong Kabung Sarawak, Mazlan Osman, Cikgu Aziz Kuala Nerus, Azizul Seremban, Cik Man Pontian Johor. Ramailah. Baik, siri TV yang penuh dengan jump scare, macam itulah, kejutan gitu kan. Baik, meneruskan lagi perkongsian kita untuk Melodi Antarabangsa malam ini. Yang lain lagi, kalau nak cadangkan siri TV ataupun siri filem untuk nak dikongsikan lagi dalam rancangan Melodi Antarabangsa untuk pertemuan mendatang, boleh aja hantarkan ke talian WhatsApp rasmi kami 0135656128. Menanti seorang kejap nanti ada lagu ini. Lagu ini dicadangkan oleh rakan pendengar Radio Klasik. Aizah Rahman mencadangkan lagu ini. Nyanyian Mayumi Zua, Kobi Toyo. Juga nanti ada lagu nyanyian Dan Bird, Boulevard. Lagu ini pun dicadangkan oleh pendengar Radio Klasik. Sayangnya nama pengirim tu saya tak dapat cari nama pengirim yang mencadangkan lagu ini. Dan Bird, Boulevard. Lagu yang terhasil pada tahun 1984. Tapi sebelum itu, ini dia Liam Rimes. How do I live without you? Menggamit kenangan untuk Melodi Antarabangsa, Radio Klasik.

0: Radyo Klasik'in Gamet Günden Geldiği programlarında zaman mayım yedisi var mıdır abi? Koy bir toyo. Baik, selamat malam. Kepada yang mungkin baru mendengar siaran kami. Yang baru buka radio mungkin secara serius dan mengikuti siaran Radio Klasik untuk jodoh pertemuan malam ini. Bertemankan hamba Azlan Umar menemani malam saya untuk rancangan ya, Melodi Antara Bangsa. Ini aja masih ya guys, untuk Melodi Antara Bangsa. 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam. Dan 10 malam nanti kita akan beralih ke ruangan Nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik. Hi Big Brother, Zamhuri Hamzah antara yang sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk malam ini. Terima kasih tribute untuk Zamhuri Hamzah ya, juga sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk malam ini. Juga semualah yang menyokong rancangan ini, menyokong siaran ini dengan apa juga bentuk sokongan, termasuklah juga dengan cadangan-cadangan untuk lagu-lagu dimuatkan dalam Melodi Antarabangsa, termasuk juga yang mencadangkan lagu tema Siri TV untuk pertemuan-pertemuan mendatang. Baik, untuk malam ini aja masa yang ada untuk saya tamatkan Melodi Antarabangsa malam ini di sini, dan kejap nanti kita akan terus beralih ke ruangan Nostalgia di Klasik. Dan Melodi Antarabangsa ditamatkan dengan lagu ini, satu irama lagu Hindi, nyanyian Lata Mangeshkar dan Mukesh Ardil Jopia Karega, Radio Klasik.
1: Har dil jo pyar karega, wo gaana.

0: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang?
2: Siapa yang datang?
1: Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentah zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Saluran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan di rumah yang merentah zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawa saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan di rumah yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

Sayang tua ia hormati, mulut ramah dan baik budi. Tingkah laku tertib sekali, gadis kampung.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
3: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan di beberapa rentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, seharusnya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam, juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadwal pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini yang akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah Nostalgia di Klasik.

Nostalgia di Classic.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawa akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa-beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa-beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Sewa Beli berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pengurangan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore Osanvik, kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sanvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. susulan siapnya pelan tindakan komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi aerotrain, manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarokzi Nur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagher Khalibaf, mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte yang merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara memelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baru mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
5: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
6: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
5: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
6: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
7: Lagi? Ada lagi.
6: Apa kena lubang hidup aku?
7: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
8: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
9: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
10: Radio Klasik menggamit kenangan.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Y borracho, sí. No me quedes sin mi nada.
1: Sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Sebahawa. S-E-B-A-H-A-W-A. Sebahawa. Sebahawa adalah keadaannya atau sifatnya. Contoh ayat, jawatan anak raja semua sama separas elok sebahawa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah As-Sajdah ayat 1 hingga 5.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Alif.

Alif, Lam, Mim. Diturunkan Al-Quran ini dengan tidak ada sebarang syak padanya dari Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian. Bahkan mereka mengatakan, dialah Muhammad yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya. Dakwaan mereka itu tidaklah benar. Bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar dari Tuhanmu, wahai Muhammad, supaya engkau memberi ingatan dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu. Semoga mereka beroleh hidayah petunjuk. Allah.

Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian, ia bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredoannya?

0: Allah mentadbirkan makhluk-makhluknya bagi melaksanakan tadbirnya itu. Ia menurunkan segala sebab dan peraturan dari langit ke bumi. Kemudian diangkat naik kepada pengetahuannya segala yang berlaku dari pelaksanaan tadbirnya itu untuk dihakiminya. Pada suatu masa yang dirasai oleh orang-orang yang bersalah, banyak bilangan tahunya menurut hitungan masa kamu yang biasa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Harmoni Klasik.

0: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Kami Dr. Hazami Benjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama dengan saya, Ustaz Syarizan Daud. Dalam kita mempelajari dan mengingati sejarah-sejarah lampau, kita ingin menguatkan kehidupan kita hari ini yang lemah. Kita ingin mendapatkan motivasi-motivasi semangat-semangat kegemilangan Islam pada zaman lampau, supaya kita pada hari ini tidak ditindas. Kita pada hari ini bersemangat untuk mengembalikan kegemilangan. Seterusnya kita menggilap semula sinaran-sinaran kilauan-kilauan kegemilangan kekuasaan Islam satu masa dulu. Sesedari semua, kejayaan umat Islam yang kita bincang dalam episod yang lepas menguasai timur dan barat itu sehingga akhirnya menjadikan Islam itu menjadi satu contoh dalam pembinaan tamadun barat, bagaimana kuasa Eropah, pemerintahan Eropah akhirnya mengambil Islam sebagai inspirasi dalam hidup mereka sehingga akhirnya mereka membina sebuah tamadun yang hebat daripada zaman gelap kepada zaman pertengahan ataupun zaman perubahan. Sekalipun begitu, Islam yang begitu bersinar ini, kejayaan itu tidak bertahan lama. Ini terutamanya di sebelah barat. Maka ia mengundang rasa iri hati barat, lalu berusaha masyarakat barat, terutamanya kuasa-kuasa besar di Eropah, mereka berusaha untuk merampas kembali tanah-tanah daripada kekuasaan Islam. Jadi bayangkan kejayaan yang dicapai telah menggamit kedatangan tentera musuh yang merancang daripada awal lagi, iaitu semenjak penguasaan Islam di Andalusia, di Spanyol. Jadi sikit demi sedikit, bibit-bibit kelemahan pemerintahan kerajaan Islam dan kewujudan wilayah-wilayah kecil di Andalusia, semuanya menjadi sebab yang dicari bagi Eropah merampas semula wilayah-wilayah Spanyol ini. Dan itulah yang berlaku. Pencapaian masa lampau umat Islam yang membanggakan dunia sehingga ke hari ini, hampir 14 abad Islam menguasai pentas dunia. Pembangunan yang dicapai dalam aspek keilmuan, seni bina, sains, teknologi dan sebagainya tidak dapat ditandingi pada waktu tersebut. Semua ini menunjukkan Islam sangat hebat, tetapi kehebatan itulah dikuasai semula oleh masyarakat Eropah, khususnya kuasa-kuasa besar Eropah, Inggeris, Kristian dan seumpamanya. Jadi pada zaman kini kita tengok perlumbaan ketamadunan sangat sengit. Sejarah moden menyaksikan pertumbungan perang dingin antara blok timur dan barat, di mana telah memberi kemenangan kepada blok barat. Oleh kerana barat mendominasi dunia pada hari ini, maka sasaran baru perlu diwujudkan oleh barat untuk menguasai dunia. Lalu secara tak langsung, mereka menyerang kawasan timur dengan berlakunya peristiwa 9/11 11 September pada tahun 2001. Mana Amerika menjadikan propaganda untuk menyerang Islam di timur dengan berlakunya 9/11. Selepas itu tak lama selepas itu, pada tahun 2005, lebih kurang dalam 4-5 tahun lepas tu, pada 7 Julai London pula digemparkan dengan letupan di underground, apa dia punya kereta api bawah tanah, yang juga dikaitkan dengan terorisme ataupun pengganas daripada Islam. Ini semua adalah bagaimana barat cuba untuk menguasai semula timur setelah mereka menguasai semula barat. Mereka mengambil balik Andalusia, mereka mengambil balik Osmania, mereka mengambil balik semua ketamadunan atau kegemilangan Islam di barat. Akhirnya mereka cuba untuk menguasai kegemilangan Islam di timur, dan akhirnya apa yang berlaku dalam negara-negara Arab di timur pada hari ini. Detailnya tentang negara Arab di timur, insyaAllah kita akan bincang dalam episod yang seterusnya. Teruskan bersama dengan saya, Ustaz Syarizan Daud. Saya undur diri dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gombeng. G-O-M-B-E-N-G. Gombeng. Gombeng adalah menjadikan sesuatu supaya renggang atau berlubang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar?" Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai?" Hadis riwayat Muslim.

0: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Lagu nyanyi Linda, Marah-Marah Sayang. Baru saja menghiburkan saudara, 6.40 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Ataupun selesai solat subuhnya, membuat persiapan untuk sarapan pagi bersama keluarga. Atau ada yang masih lagi berada di kampung halaman, cuti panjang sehingga esok. Mengambil kesempatan untuk bersama dengan keluarga tercinta. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, seperti biasa saudara, hari ini mungkin tarikh yang cukup istimewa, bulan baharu untuk Jun, 1 Jun 2026. Ada cerita suka dan duka, kenangan manis pahit nak dikongsikan, atau tarikh yang keramat untuk diingati. Antarkan ke WhatsApp kami, 013-5656-128. Seperti biasa, berita utama dari pusat berita Angkasa Puri akan bersiaran 7 pagi nanti. Senario bersama Adibah Noh, Zapin, Cinta SMS.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, nak selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, nak sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan selama mengutamakan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 saja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagipun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
7: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata, Kerajaan Negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain itu menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lubnan terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dan perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Nahariya di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Eastern Beaufort di selatan Lubnan. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam tumpahan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim dan Ish Ramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada Hakim Danish untuk terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pemilihan ikut Akta Sewa Beli Baru. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Saudara, hidup tidaklah sentiasa menghadiahkan jalan yang mudah. Ada masanya kita akan diuji dengan rasa kehilangan, kesedihan dan kekecewaan. Namun, ketahuilah, setiap luka yang dihadapi dengan penuh sabar akan mengajar kita mendapat lebih kuat daripada semalam. Dan jangan menyerah, saudara. Hanya kerana perjalanan terasa berat dan pohon yang paling teguh juga pernah dipukul ribut yang paling kuat. Teruskan melangkah walaupun perlahan. Tak mengapa jika hari ini kita belum berjaya. Asalkan hati masih percaya dan kaki masih mampu untuk bergerak ke harapan. Rezeki, kebahagiaan dan kemanisan hidup sering datang selepas seseorang berjaya bertahan dalam saat-saat yang paling sukar. Kesabaran bukan bermaksudnya kita lemah, tetapi kekuatan untuk tetap berdiri ketika hati sedang diuji. Semoga hari ini membawa ketenangan, kekuatan dan rezeki yang baik buat kita semua. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Mungkin ada yang dalam kereta dari kampung halaman ingin pulang ke ibu kota. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Seperti biasa, ikuti dan nantikan rancangan Cubit-Cubit Manja untuk hari ini 1 Jun 2026 dengan tajuk Pengajian Pekerja OKU. 7.30 pagi. Wirama.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

0: Cubit, cubit manja.
1: Ami. Oh, Ami. Ya Allah. Sakit dah tegak ni panggil si Ami ni. Dia buat pekak je. Ami. Mana ni budak ni?
2: Lah, awak tu Suraya. Duk panggil-panggil Pak Mi lah.
1: Pak Mit pula yang muncul. Saya panggil Amir, adik saya yang selalu bikin panas tu. Pak Mit pula muncul.
2: Alah, tak payah panggil Amir tu lah ni. Pak Mit kan ada Hindustan kata mehuna. Abang Ahmad, Suraya nak suruh Pak Mit buat apa?
1: Pak Mit tolong dia je lah. Boleh tak?
2: Pak Mit pun kena tempih juga. Sebenarnya ni pasal apa yang duk marah-marah pagi-pagi ni?
1: Sepatutnya Suraya cuti hari ni. 1 Jun kan cuti umum hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong dan juga hari gawai dayak di negeri Sarawak. Ingat nak rehatlah kat rumah. Tapi si Amir pula tak nak buat kerja lebih masa. Geram betul dengan budak ni. Baik Suraya gajikan golongan OKU je. Mereka tu rajin kerja.
2: Pak Mi pun ada seorang pekerja OKU. Zikir nama dia. Sambil buat kerja tu, sambil berzikir. Lagipun orang kata etika kerja golongan OKU dah dapat pengiktirafan.
1: Kan? Sebab sekarang ni, dah dekat 81% majikan menilai prestasi pekerja OKU setanding dengan pekerja lain. Kalau ikut statistik kajian penggajian golongan OKU di Malaysia 2025 yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Rajin. Masuk awal, balik lambat. Jangan ambil MC. Jangan cuti. Itu yang Pak Mik suka.
1: Itu yang Suraya pun rasa nak gaji pekerja OKU juga. Salah satunya sebagai tanggungjawab sosial kepada golongan OKU.
2: Mulia sungguh hati yang Suraya tu. Kalau ikut Ketua Perangkawan Malaysia tu, kajian melibatkan 1,830 majikan mendapati 71.9% majikan mengiktiraf peranan pekerja kurang upaya dalam memacu produktiviti dan inovasi di tempat kerja.
1: Yelah kan, walaupun ada juga cabaran-cabarannya, tapi kita janganlah sisihkan golongan ni sebab biasanya mereka ni memang ada keistimewaan tersendiri. Cuma itulah, peluang je tak selalu ada.
2: Itulah, pasal itulah Pak Mi tolong si Zikir tu. Dia tu rajin. Pak Mi dah nak tutup kedai pun dia tak habis lagi buat kerja. Ada je kerja. Sampai Pak Mi ni halau pergi balik-balik-balik, baru dia balik.
1: Ya ke Pak Mi? Kalau macam tu, kita tukar pekerja nak? Kita tukar macam sistem butter. Pak Mi ambil pekerja Suraya, Suraya ambil pekerja Pak Mi. Nak. Kita tukarlah.
2: Okay, pekerja Suraya tu siapa dia? Husin ke?
1: Bukan Husin. Tapi Amir. Okey kan?
2: Amir. Sagi Pak Mi pula tukar jadi jembalang tanah. Orang kata apa, duk kayau seluruh kampus. Suruh dia tolong buat kerja.
1: Alah, tak apalah. Biar Pak Mi pula jadi jembalang tanah. Suraya ni dah hari-hari macam hantu polong. Sikit lagi nak jadi Dracula.
2: Tu dia. Pakat tukar jadi macam-macam jelmaan lah pula. Di taman mengambil kenangan ni. Kacau.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak Ma.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dengan mendengarkan di aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Tak kira lah sudah menggunakan iOS maupun Android. Boleh mendengarkan kami sepanjang masa dan di mana saja berada. Semestinya di dalam negara dan juga di luar negara. Baik, seperti biasa saya nak kongsikan jangkaan cuaca pagi ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Perlis, juga di kawasan pantai Pulau Pinang, di daerah Kedah, Selangor, kawasan pedalaman Johor. Sementara hujan dijangkakan pagi ini di kawasan Perak. Di Sabah pula hujan pagi ini dijangkakan di kawasan Tawau, pedalaman Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Sementara Sarawak, hampir keseluruhan di daerah Sarawak dijangkakan pagi ini tiada hujan. Baik, seperti biasa, ruangan sepanjang jalan kenangan lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara bermula 8 pagi nanti. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Sekembalinya saya akan terus setia menemani saudara Wirama Klasik hingga 12 tengah hari nanti. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Datuk Rahim Ma'ruf, Istana Menanti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.